enipanyina enipanyina kunyina ye onyamia yo enipanyina enipanyina.

0: nyamiasi ano pe wuni afa
1: wuni afa
0: omega omega
1: udiri asasi
0: asasi